BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kasih di 105,1 Pro 2 FM, Kulu teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua ada Fizz lewat Tarot ya. Selamat pagi semuanya, pagi yang cerah, cerah banget sih setelah hujan. Tapi kalau ngelihat cuaca di Bengkulu ya, dalam beberapa hari terakhir tuh kayak pagi cerah, sore, siang ke sore tuh udah mulai redup-redup mendung hujan gitu ya. Ya udah mulai masuk musim penghujan ya teman Pro 2 di Oktober ini. Yang pasti buat kalian yang mungkin punya rencana-rencana liburan gitu, sampai akhir tahun sih harus mulai mempersiapkan diri. Karena kita juga kalau dilihat ya di tahun ini ya, di akhir tahun ini, kita mendekati puasa tuh udah deket banget ya teman Pro 2. Kalau Muhammadiyah kan udah menetapkan 1 Februari ya, di Ramadan, jatuh 1 Ramadan tuh. Jadi kayak abis tahun baru udah puasa lebaran guys. Ya Allah cepet banget waktu berlalu, hidup begini-gini aja gitu ya kan. Ya mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kalian lebih baik dari tahun ini, udah pasti kita selalu berdoa seperti itu ya. Kali ini kita punya million hope, but not really home.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yuhu, ada Marbles lewat Home Pimpa ya teman Pro 2. Itu dia tuh lagunya, keren banget ya. Jadi kalau sekarang kita ngeliat genre musik di Indonesia tuh udah banyak lah, macam-macam gitu ya. Kayak girl band tuh kayak hidup lagi gitu ya kan. Ada Nuna apa Nona sih sebenarnya? Nona. Ini kan Nuna jadi kayak Korea ya. Ada Nuna, ada Marbles sekarang. Banyak lah ya, keren. Cuman yang cowok nih belum kelihatan apa, masih smash-smash aja gitu yang nongol. Nah, kalau kita lihat lagi nih updatean informasi ini teman Pro 2. Kali ini kita ke www.kompas.com. Setelah tadi kita ke rri.co.id. Kita akan ngomongin soal persiapan dari pelatih tim nasional Indonesia nih teman Pro 2. Jadi pelatih Indonesia Jor Hetman tidak akan menjadikan dia bermain sebagai fokus utama ya saat menghadapi Thailand katanya gitu ya. Jadi kemenangan akan jadi target utama skuad timnas, jadi akan diusahakan bagaimana caranya menang gitu. Hetman meminta para pemain berkonsentrasi pada situasi penting sepanjang pertandingan dan jika peluang muncul harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, Hetman menilai tuntutan ini akan berbeda dibanding pertandingan biasa di mana ia menilai bahwa pemain ingin harus menampilkan permainan terbaiknya selama 90 menit di partai puncak ini. Pelatih asal Inggris ini kemudian juga menjelaskan aspek penting bagi Indonesia saat menghadapi Thailand di mana konsentrasi dari awal hingga akhir pertandingan jadi salah satu faktor kunci. Jadi sepakat sih. Kadang karena lost control, enggak konsen lagi, jadi merasa kayak okay, udah aman nih gitu. Kita udah memimpin, itu bisa jadi comeback gitu. Itu sering terjadi di sepak bola. Justru di injury time di 5 menit terakhir itu bisa jadi kunci. Kayak Indonesia tuh bisa menang di 2 menit terakhir, bayangin aja tuh. Kita tuh minus 2 gol dari Malaysia gitu ya. Dan akhirnya tuh bisa nyetak 2 gol tuh di terakhir. Tuh dikit kayak pikir, ah gak mungkin nih. Hampir, ya udahlah gitu. Ternyata bisa tuh. Bisa Kevin Dix. Terus akhirnya tuh di gol terakhir yang merupakan placingan overlap sih sebenarnya dari pemain bernomor 10 kita gitu ya. Ya udah gitu deh, pokoknya kita tungguin aja ntar malam gimana aksi dari timnas untuk menghadapi Thailand di partai puncak, apalagi main di kandang sendiri. Mudah-mudahan nih kita jadi juara untuk pertama kalinya.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik kamu! Just give me

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, puluh teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini ya teman Pro 2. Pukul 7 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Oke, ngomongin tentang teknologi teman Pro 2, jadi perusahaan teknologi Amerika Serikat saat ini berlomba membuat model kecerdasan buatan atau AI dengan ratusan ribu chip Nvidia. Tetapi China belum mampu membuat chip secanggih itu saat ini. Padahal, kita tahu China itu dikenal sebagai negara dengan teknologi maju dan rumah bagi banyak sekali pabrik teknologi dunia. Nah, lembaga riset Epoch AI mencatat bahwa sejak 2023 semua model AI terdepan dikembangkan di Amerika Serikat. Model AI buatan Cina rata-rata tertinggal 7 bulan dan selisih paling pendek 4 bulan dan paling panjang 14 bulan. Nah, US atau Amerika Serikat juga unggul dalam jumlah chips AI, di mana per Mei 2025 Amerika Serikat menampung sekitar 3/4 kemampuan komputerisasi cluster GPU dunia, sedangkan China hanya menyerap 15% saja. Nah, cluster GPU ini adalah ribuan chip yang dirangkai di pusat data untuk melatih model AI-nya. Itu juga yang bikin sebenarnya tuh banyak memori, banyak RAM yang mahal banget sekarang gitu ya kan, apalagi ini yang pakai chip Nvidia gitu. Sekarang makin mahal tuh. Agak menyesal juga kayak, aduh kenapa enggak ngerakit dari kemarin, tahun kemarin gitu ya kan. Mahal semua sekarang, guys. Yang pasti atas dorongan regulator China, ya saat ini DeepSeek mencoba beralih ke chip Huawei Essence untuk melatih model R2. Jadi saat ini model AI andalan Cina lahir dari chip Nvidia, dan laporan teknis DeepSeek mencatat bahwa model DeepSeek Fitri dilatih dengan chip Nvidia H100 dengan total 2,788 juta jam GPU. Wah, itulah ya pokoknya. Sekarang nih kecerdasan buatan sudah merajai di mana-mana, dan kalian udah lihat hasilnya gimana orang bisa bikin apapun semudah itu, bikin flyer, bikin apapun, bikin bahkan bikin prompt, bikin bahasa internet, itu kalau bisa bikin website, bisa coding sendiri pakai AI teman Pro 2, keren.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Hari ini ya teman Pro 2 lewat kita ke sana. Jam 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di pagi ini teman Pro 2. Dunia internasional ini selalu bergejolak ya, terutama dari Donald Trump, Presiden US ini yang selalu aja ada gebrakannya teman Pro 2. Jadi baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk badan baru yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan pemerintah Amerika Serikat lewat kecerdasan buatan. Nah, Trump menamai badan tersebut Super Intelligence Force dan menunjuk Direktur Intelijen Nasional US Jay Clayton sebagai pemimpinnya. Jadi pembentukan Super Intelligence Force ini diumumkan Trump pada hari Minggu kemarin, beberapa hari setelah pemerintah Amerika Serikat mengumpulkan sejumlah pemimpin perusahaan teknologi AI di Gedung Putih. Nah, badan tersebut nantinya akan menjadi penghubung pemerintah Amerika Serikat dengan sejumlah pihak di luar pemerintahan, termasuk konsumen, kelompok kepentingan publik, organisasi keagamaan, penyedia infrastruktur, dan lain-lain gitu ya. Jadi salah satu tugas utamanya adalah mengevaluasi resiko dan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi AI. Ini semuanya serba AI sekarang gitu ya. Tapi memang kalau kita ngomongin tentang AI ya, in the end of the day sih, gimana caranya kita memanfaatkan AI ini dengan baik gitu ya. Jadi jangan dianggap sebagai saingan, tapi AI ini jadi membantu pekerjaan kita jadi lebih mudah.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi semuanya, ada Tiara Andini lewat Kupu-Kupu dan kita masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di pagi ini. Masih bareng Dika sampai jam 10 pagi ya teman Pro 2. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru juga gabungan untuk dengerin Pro 2 di pagi ini. Jangan lupa teman Pro 2 untuk download aplikasi RRI Digital, karena kalian juga bisa dengerin siaran kita lewat aplikasi RRI Digital gratis gitu ya. Dan kalian bisa dengerin semua produk RRI di seluruh Indonesia. Kalian bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan juga baca artikel, denger podcast di sana ya. Oke, lanjut teman Pro 2, dari Tiara ini kita punya Carly Rae Jepsen, I Really Like You.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: PRU FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Pak Prodo tahu nggak sih kalau ternyata harga cabai merah di Kota Bengkulu saat ini menembus angka Rp75.000 per kilogramnya. Wow. Nah, ini informasi yang dikutip dari rri.co.id di mana cabai merah pekan lalu masih dijual di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram dan saat ini harga jual cabai merah di pedagang dengan harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Nah, kenaikan ini mulai dirasakan masyarakat saat berbelanja kebutuhan dapur di pekan ini. Di mana salah seorang pedagang di Pasar Panorama Bengkulu, Andra, mengatakan kalau kenaikan harga cabai merah ini terjadi secara bertahap sejak sekitar satu pekan terakhir. Di mana menurutnya salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan adalah kondisi cuaca yang belakangan cukup sering diguyur hujan dan cuaca tersebut terdampak terhadap tanaman cabai terutama pada kualitas dan jumlah hasil panen. Jadi hujan yang cukup deras ini ternyata punya dampak terhadap panen cabai ini, teman Pro 2. Nah, kondisi ini tidak hanya terdampak pada harga jual tetapi juga membuat pedagang harus menyesuaikan stok yang disediakan, di mana pedagang tetap berupaya menyediakan cabai untuk masyarakat tapi ya udah gitu, terpaksa dinaikin harganya gitu, teman Pro 2. Aduh, ini kalau cuaca masih gini mah repot juga nih. 75.000 kita ya. Sebagai orang Indonesia tuh kayak gak bisa kita hidup tanpa sambal, tanpa rasa pedas. Jadi cabai tuh udah jadi sebuah keharusan untuk selalu hadir menemani nasi dan lauk pauknya, ya gak sih?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu. To my ladies, run this, ladies, run this. To my

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jadi 105,1 FM teman Prodi Web, 9:15 waktu Indonesia Barat, dan masih dengan informasi seputar Bengkulu teman Prodi Web. Jadwalan Pro 2 Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu menyusul keluhan terkait dugaan kualitas BBM jenis Pertalite yang disebut menyebabkan sejumlah kendaraan warga mengalami mogok dan kerusakan setelah pengisian bahan bakar. Sales Area Manager Pertamina Bengkulu Muhammad Farid Akbar mengatakan kalau pihaknya kini sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan kendaraan yang dikeluhkan masyarakat ini. Jadi selain pemeriksaan internal, Pertamina juga menggandeng Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu serta pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan pengujian kualitas bahan bakar secara menyeluruh di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kualitas Pertalite yang disalurkan kepada masyarakat sekaligus menelusuri kemungkinan penyebab kendaraan mengalami mogok atau gangguan setelah mengisi BBM. Nah, Pertamina ya, ini informasi untuk masyarakat, membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa kendaraannya terdampak akibat pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar. Jadi warga diminta melaporkan kejadian itu ke SPBU tempat terakhir mereka melakukan pengisian atau bisa menghubungi Pertamina Contact Center di 135 teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro
5: 2. Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
6: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
5: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
6: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
5: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
6: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
7: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
6: Oh iya?
7: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
6: Kadang sih, kadang.
5: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Sama Pro 2 ada di Abdil lewat spontan. Saat ini pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat dan masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di Spada pagi ini ya, teman Pro 2. Nah, berkaitan dengan HUT TNI ke-81, jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi inspektur upacara di HUT ke-81 TNI di Cilacap, Jakarta Timur ya. Jadi acara sudah berlangsung, tentunya kalian juga bisa lihat streamingnya juga, dan berdasarkan informasi juga bahwa persiapan upacara ini dihadir langsung juga oleh Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ya, teman Pro 2. Jadi memang Presiden akan meresmikan Satuan atau Komando Daerah Militer yang baru yang ditandai dengan penekanan serine. Nah, berdasarkan informasi ada 5 kodam baru yang diresmikan Presiden hari ini di Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Pegunungan, dan juga Papua Barat Daya.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.

Tahu Pro 2 ada penunggu lewat pikiran yang matang. Jadi sekarang kita di jam 9 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, masih di 105,1 FM ya teman Pro 2. Kita masih lanjut dengan update informasi kali ini. Kalian pada tahu ikan sidat enggak ya teman Pro 2? Nah, ini ikan selain salmon yang punya omega 3, si sidat ini juga punya omega 3 yang cukup tinggi teman Pro 2. Jadi informasi tentang nilai gizinya ini diungkapkan oleh peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi Sumber Daya Air BRIN, Gadis Sri Haryani. Yang mengatakan kalau kandungan omega 3 pada sidat terdiri dari DHA dan itu berperan penting tentunya untuk perkembangan fungsi otak. Sedangkan EPA itu membantu mengurangi peradangan serta menjaga kesehatan jantung. Ya, selain omega 3, ikan sidat juga mengandung sejumlah nutrisi penting diantaranya protein, vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, fosfor, dan juga kalori. Dan kandungan ini membuat ikan sidat berpotensi menjadi salah satu sumber pangan bergizi untuk ikan yang punya omega 3. Jadi buat kalian yang mungkin ya punya budget terbatas gitu buat beli salmon yang harganya lumayan tinggi, kayak ikan sidat ini bisa jadi pilihan buat kalian. Kalau ikan sidat di Bengkulu ini apa ya nama ikannya ya? Sekilas pandang sih kayak mirip-mirip gabus bentukannya, tapi dia di ini ya di kondisi yang lebih pipih gitu. Ya udah teman Pro 2, kita lanjut. Kali ini kita punya Fania Merindu, dan setelah ini nanti jam 10 jangan lewatkan, kita bakal gabung ke Pro 2 ke RRI Palembang ya. RRI Palembang nanti kita akan menyaksikan bintang radio Indonesia Korwil Belajar Sumba gitu ya. Jadi tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, dengan tuntasnya lagu dari Maria Vania ini, maka berada juga tersedia untuk nemenin kalian semua di Sepada pagi ini. Setelah ini kita akan bergabung ke RRI Palembang ya, untuk mengikuti bintang radio tingkat Korwil Belajar Sumba putaran kedua ya. Jadi nantikan ya, nanti audionya bisa kalian dengarkan di RRI Pro 2 Bengkulu dan bisa ditonton visualnya di RRI Net Bengkulu, di YouTube channel RRI Net Bengkulu, dan juga di YouTube channel RRI Palembang Official. Oke, Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.
1: Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Rian Alvaro, Aura Kalista Agus Wijaya. Siapakah yang akan mewakili Koril 14 ke seleksi? Wijaya. Siapakah yang akan mewakili Koril 14 ke seleksi?

It's Greatest Event. Bintang Radio Indonesia 2026 tiket Korwil 14 Belajar Sumba menampilkan juara 1 11

105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Yonatan Jason, Hugis Imelka Putri, Kevin Roy Pakpahan, Syahira Farizatin Nisa, Muhammad Jaufa Aditya Putra, Marita Nurfiani, Rian Alvaro, Aura Kalista Agus Wijaya. Siapakah yang akan mewakili Korwil 14 ke seleksi tingkat antar Korwil? Inilah tahap seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Blaja Sumba.
1: Pagi dan selamat datang kami ucapkan di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 putaran ketiga dengan lagu Challenge. Wow. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat menonton untuk teman-teman Pro 2, Sobat RRI, teman-teman dari Blaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Untuk acara hari ini disiarkan secara langsung melalui Pro 2 Network Blaja Sumba. Anda juga bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa teman-teman download melalui App Store maupun Play Store. Dan juga hari ini saya Alvira Damayanti yang tentunya akan memandu acara Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 untuk putaran terakhir, dan nanti teman-teman dari Blaja Sumba akan menyanyikan lagu Challenge. Dan tentunya teman Pro 2, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memperkenalkan dewan juri yang sangat luar biasa yang sudah menilai dari awal hingga akhir. Dan yang pertama, juri Blaja Sumba yang akan menilai pada hari ini dari Bengkulu ada Kak Yulizar Zahari, penyanyi dan juga praktisi musik. Selamat pagi Kak Yulizar. Dan juga selain dari Bengkulu, ada juga dari Bandar Lampung, ada Kak Moza Degal Orvili Jenira, penyanyi dan juga vokal coach di JM Production. Boleh dong diberikan tepuk tangan dulu buat teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya, setelah dari Bandar Lampung, kita bergeser sedikit, ada dari Jambi, ada Kak Gusti Rahayu, penyanyi dan instruktur musik. Selanjutnya dari Sungai Liat, ada Kak Dodi Rosado, penyanyi dan songwriter. Dan yang terakhir ada dewan juri dari Palembang, Kak Denny Polandri, musisi dan coach musik. Luar biasa sekali, boleh, sangat meriah sekali.

dari jam 12 siang itu tidak akan dihitung kembali. Maka dari itu boleh vote sebanyak-banyaknya sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti para perwakilan Satker Belajar Sumba hari ini akan membawakan lagu challenge pada putaran terakhir hari ini. Dan penasaran gak sih siapa yang akan mewakilkan Korwil 14 di tingkat selanjutnya? Langsung saja, tanpa kita menunggu-nunggu, peserta pertama kategori putra ada Al Muhaimin Kembare, Elmar Buni membawakan lagu Malam Biru Kekasihku.

Al Muhaimin kembare Elmar Buni dari RRI Bengkulu yang membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Kalau tadi kita dari kategori putra nih teman Pro 2, masih dari perwakilan RRI Bengkulu, sekarang kita ke perwakilan putri terlebih dahulu. Ada Septi Kronika Sihombing yang akan membawakan lagu Takkan Apa.

Septi Kro dikasih Hombi dengan lagu Takkan Apa. Boleh dong diberikan tepuk tangan kembali biar lebih semangat lagi. Dan juga teman Pro 2 serta Sobat RRI dari peserta RRI Bengkulu nih, boleh dong silakan voting lagi sebanyak-banyaknya di link bintangradio.rri.id karena votingnya bakalan tutup di jam 12 siang ini ya. Jadi kalian bisa voting sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang, limitnya jam 12 siang. Kalau lewat dari jam 12 siang, votingnya tidak akan dihitung kembali nih. Kami informasikan kembali kalau penilaian juri 70% dan juga votingnya 30%. Jadi ayo dong dimulai dari sekarang, gunain jarinya buat voting sebanyak-banyaknya. Kalau tadi kita sudah saksikan bersama penampilan dari RRI Bengkulu, baik kategori putra dan juga kategori putri. Selanjutnya, kita akan ke RRI Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, untuk kategori putra, Yonatan Jason membawakan lagu Malam Biru Kekasihku.

Ada Yonathan Jason yang membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Kalau tadi dari kategori putra, selanjutnya masih dari RRI Bandar Lampung, teman Pro 2. Tapi kali ini kita akan menyaksikan penampilan dari kategori putri atas nama Hugis Imelka Putri membawakan lagu Cintaku Padamu.

Hugi si Melka Putri dengan lagu Cintaku Padamu. Tepuk tangan kembali dong teman Produa dan juga Sobat RRI. Tadi adalah penampilan dari peserta RRI Bandar Lampung. Jadi buat penggemarnya Yonatan Jason dan juga Hugis Imelka Putri, ayo dong voting sebanyak-banyaknya di link bintang radio rri.id. Ingat ya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kalau udah lewat nih dari jam 12 berarti zong, votingnya tidak akan terhitung lagi. Jadi mulai dari sekarang voting sebanyak-banyaknya, dukung idola kalian. Kalau tadi kita menyaksikan penampilan dari perwakilan RRI Bandar Lampung, selanjutnya teman Pro 2, kita akan menyaksikan perwakilan dari RRI Jambi. Untuk kategori putra ada Kevin Ray Pakpahan membawakan lagu Semut Hitam.

Kevin Ray Pakpahan dengan lagu Semut Hitam. Boleh dong supportnya, tepuk tangannya kembali buat Kevin. Masih dari RRI Jambi nih, teman Pro 2 dan juga Sobat RRI. Kalau tadi kita menyaksikan kategori putra, selanjutnya kembali kita akan menyaksikan untuk kategori putri. Perwakilan dari RRI Jambi ada Syahira Farizatin Nisa dengan lagu Takkan Apa.

0: Syahira Farizati Nisa dengan lagu Takkan Apa dari RRI Jambi. Mana nih pendukungnya Syahira dan juga Kevin Ray? Boleh dong di voting juga sebanyak-banyaknya. Siapin handphonenya, buka link bintang radio rri.id dan voting sebanyak-banyaknya sebelum jam 12 siang hari ini. Kalau lebih dari jam 12 berarti votingnya udah gak dihitung lagi nih Sobat RRI dan juga pemirsa serta teman Pro 2. Kalau tadi kita lihat penampilan dari RRI Jambi, selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke RRI Sungai Liat. Untuk kategori putra ada Muhammad Jaufa Aditya Putra dengan lagu Malam Biru Kekasihku.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jaufa Aditya Putra, saya dari RRI Sungai Liat.

0: Aduh Muhammad Jaufa Aditya dengan lagu Malam Biru Kekasihku. Masih dari RRI Sungai Liat, kalau tadi dari kategori putra, kita kembali ke kategori putri. Perwakilan dari RRI Sungai Liat ada Mareta Nurfiani dengan lagu Takkan Apa.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

Moreta Nurfiari dengan lagu Takkan Apa dari RRI Sungai Liat. Wow, mana nih pendukungnya Moreta dan juga Jova dari RRI Sungai Liat. Teman Pro 2, voting kembali nih sebanyak-banyaknya. Karena sekarang sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, sebentar lagi juga mau jam 12 siang nih. Jadi ayo dong ambil HP-nya, buka website bintangradio.rri.id. Sebanyak-banyaknya. Dan juga siaran langsung ini bisa kalian lihat secara langsung melalui YouTube RRI Palembang. Jadi boleh mampir dulu ke YouTube RRI Palembang, like, comment, and juga subscribe sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kalau tadi kita menyaksikan penampilan dari dua peserta dari RRI Sungai Liat, dan kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan RRI Palembang. Untuk kategori putra, Darian Alvaro membawakan lagu Ada Kamu.

Rian Alvaro dengan lagu Ada Kamu. Tepuk tangan kembali dong buat pendukungnya Rian. Wow, dari RRI Palembang nih teman Pro2. Tadi kita sudah menyaksikan untuk kategori putra Rian Alvaro. Dan saatnya untuk peserta terakhir hari ini kategori putri perwakilan dari RRI Palembang. Aura Kalista Agus Wijaya dengan lagu Sinaran.

0: Aura Kalista Agus Wijaya untuk peserta terakhir dari RRI Palembang. Wow, itu dia teman Pro 2 peserta terakhir kita pada hari ini dari RRI Palembang untuk kategori putra Rian Alvaro dan juga kategori putri ada Aura Kalista Wijaya. Dan selanjutnya boleh dong lagi voting kembali. Sekarang udah jam 11 nih. Nah sebentar lagi, 1 jam lagi waktunya buat teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI voting idola kalian sebanyak-banyaknya. Siapin HP-nya, siapin juga kuota internetnya dan segala macam untuk voting idola kalian di bintangradio.rri.id. Karena kalau udah lewat dari jam 12 siang, votingnya nggak dihitung lagi nih. Dan pada akhirnya nih, seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 hari ini resmi berakhir. Untuk pengumuman peserta yang lolos ke tahap selanjutnya akan diumumkan hari ini melalui Instagram rri.palembang. Jadi pantengin terus Instagram RRI Palembang dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri.palembang hari ini juga. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang sangat luar biasa dan juga teman-teman panitia. Dan tentunya untuk Dewan Juri yang terhormat, teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI. Saya Alvina Damayanti, sampai jumpa di Bintang Radio 2027.
1: Terima kasih telah menyaksikan seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Bintang Radio Indonesia, ajang mengukir prestasi.

0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups! Kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: Live for Yay Info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Ya tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit. Ini dari jauh. Oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya. Ada Selina Grace featuring Andi Rianto lewat lagunya Sumpah Mati ya, untuk menemani kita di siang hari ini barengan sama video juga sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang pengen request lagu-lagu anak negeri, mancanegara atau lagu lainnya ya, kalian boleh banget kok gabungan teman Pro 2 ya. Boleh lewat WhatsApp kita di 0811 73 22 330, boleh di chat, boleh juga di by phone ya teman Pro 2. Nanti kita bakal terima telepon dari kalian ya, mau telepon lewat telepon biasa juga bisa di 0736 21 845, oke okay? Atau kalau ada yang pengen langsung ngechat kita, langsung aja chat di WhatsAppnya dan bisa telepon juga ke WhatsApp kita, oke okay? Teman Pro 2 ada dari Selina Grace, kita ke Ivan 17 kali ini lewat lagunya Jangan Paksa Rindu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi tentunya di Pro 2 Hit List ya. Selamat siang aja buat, hai, gak ada namanya, aku dari Berbinar, request lagu Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Tadi udah ya diputer ya. Terus ada sama dari fansnya Sabrina Leanor juga, request lagu Sabrina Leanor yang Selesai, udah ada tadi ya. Ada Maria, selamat siang Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagunya judulnya Selesai. Tadi udah pindah putarin pokoknya ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya yang hari ini ya, atau mungkin baru aja gabungan di Pro 2, kalian boleh banget request. Aku buka jam request itu sampai jam 12 ya. Kalian boleh request lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, boleh juga. Ada Mina C mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace, kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat. Terus tadi juga Sabrina Leanornya juga udah beda, Selena Grace-nya juga udah beda putar lagunya ya. Mudah-mudahan kamu semuanya udah ngedengerin ya, dan masih ngedengerin kita juga untuk siang hari ini ya teman Pro 2. Semangat karena ini hari Senin, cuacanya juga gak panas-panas banget ya. Terus ya pokoknya tetap semangat karena ini juga udah mulai masuk ke musim penghujan. Aku takutnya nanti sore tuh bakal berubah cuacanya. Jadi patut diantisipasi ya teman Pro 2 kalau kalian akan terus beraktivitas sampai nanti sore, bahkan sampai nanti malam. Jangan lupa untuk perlengkapan hujannya selalu dibawa, payung, jas hujan, atau misal kantong kresek kali kalau diperlukan ya teman Pro 2. Itu harus dibawa ya. Jangan sampai nanti kamu sakit, apalagi ini kayaknya karena musim pancaroba biasanya kayak perubahan cuaca dari panas ke musim penghujan nih, suka ada aja sakit-sakit gitu ya, kayak demam lah, flu, sesak napas dan segala macam. Jadi mungkin patut diantisipasi nih yang kayak gini. Oke? Stay tune terus ya teman Pro 2 di 105,1 FM, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal muterin lagu miliknya 420 lewat lagunya Emma.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang di namanya ada huruf I-nya?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Demam Radio, satu lagu milik Yander and the Backbone lewat lagunya Hitamku yang udah temani kita hingga pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan video masih nemenin kalian untuk santai siang hari ini. Tapi sayangnya ya, untuk kamu yang request kayaknya mah udah gak bisa lagi teman Pro 2. Tapi tenang aja, pastinya aku bakal ngasihin kamu lagu-lagu yang endul banget buat kamu dengerin sembari kamu beraktivitas di siang hari ini ya. Baik teman Pro 2, semuanya dimanapun kalian saat ini sedang beraktivitas, berkegiatan, mudah-mudahan lagu-lagu yang pindah hadirkan dan informasi yang akan pindah sampaikan nanti ya bisa ya minimal menghibur kalian atau menambah pengetahuan kalian ya. Dari Andre kita ke Pamungkas dulu nih teman Pro 2, lewat berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang sudah di jam 12:34 waktu Indonesia Barat. Udah masuk jam makan siang juga ya. Jadi buat kalian yang sedang menikmati santap siangnya, selamat menikmati aja. Dan kita ngomongin soal kuliner dan juga UMKM ya teman Pro 2. Untuk kali ini Pida punya kuliner khas dari Sulawesi Selatan ya, namanya Bugis Mandi. Kalau kita bilang tuh mirip-mirip kayak itu ya, kayak apa sih namanya, apa sih istilahnya, skoteng gitu ya, skoteng apa ya namanya. Nah jadi Bugis Mandi ini adalah jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan. Teksturnya lembut, kenyal gitu ya, perpaduan rasa manis, gurih dan ada aromanya tentunya menggugah selera. Nah nama Bugis sendiri berasal dari suku Bugis tentunya, sedangkan mandi itu merujuk pada cara penyajiannya yang disiram dengan kuah santan yang kental hingga terlihat seperti sedang dimandikan gitu deh teman Pro 2. Dan makanan ini biasanya menggabungkan cita rasa tradisional dengan presentasi unik yang mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia ya. Dan warna kulit Bugis Mandi umumnya berwarna hijau sama merah, kayak kalau dibilang kolang kaling bukan ya, apa ya namanya itu, kayak kita makan aduh aku lupa lagi nyebutin namanya itu apa gitu, tapi yang bulat-bulat terus warna-warni gitu loh teman Pro 2. Warnanya hijau itu dari daun suji atau pandan, sedangkan kalau variasi menggunakan warna-warna lain gitu ada asalnya dari ubi ungu teman Pro 2 ya. Terus keberadaan dalam kehidupan masyarakat Bugis, Bugis Mandi ini bukan cuma berfungsi sebagai jajanan yang dinikmati sehari-hari, tapi kue ini juga sering hadir di kayak upacara adat, kayak ada perayaan keluarga, berbagai tradisi masyarakat Bugis gitu. Dan ini tuh udah sering kali jadi pilihan takjil, apalagi pas lagi Ramadan gitu, karena memang rasanya manis, gurih teman Pro 2 ya. Manisnya gara-gara dari yang bulat-bulatnya itu, dari warna-warna apa ya, aduh aku lupa deh, bukan cendol tapi apa sih yang kenyal-kenyal terus bulat gitu, warnanya warna-warni gitu teman Pro 2. Dan biasanya tuh suka ada di skoteng gitu ya, kalau di kita di sini ada di skoteng, cuma bedanya kalau ini kan pakai santan ya, kalau skoteng kan pakainya jahe gitu kan, air jahe. Nah kayak gitu deh teman Pro 2. Jadi ini juga Bugis Mandi ini tetap dikenal meski banyak kue modern saat ini teman Pro 2 gitu. Kalau di kita makanannya apa ya, banyak juga sih sebenarnya ya, cuman kalau khasnya Bengkulu tuh baitat ya. Kalau kue basahnya apa coba, ada yang tahu nggak?

Nomor 2 sekarang pelaku usaha kuliner terus menyesuaikan menu dengan perkembangan minat konsumen ya kalau kita lihat. Nah, ada salah satunya nih teman Pro 2 yang dilakukan oleh Duduk Sini Coffee yang mengembangkan menu makanan selain minuman ya. Mereka mengatakan kalau usaha tersebut mulai berdiri pada September 2025. Awalnya kedainya hanya menyediakan minuman berbasis kopi sama non kopi, tapi ternyata gitu ya semenjak September mereka mencoba untuk dan penambahan menu ini dilakukan untuk menjangkau kebutuhan konsumen, dan saat ini makanan berat pun justru jadi salah satu menu yang banyak diminati pelanggan gitu ya. Jadi ketika kalian hadir di Duduk Sini Coffee ya, itu menyediakan sejumlah menu makanan yang berbasis masakan Indonesia. Ada kayak ayam kremes, bebek kremes, ayam bakar, bebek bakar, kayak gitu teman Pro 2 ya. Dan ini tempatnya bukan di Bengkulu ya. Duduk Sini Coffee ini kalau kalian misal jalan-jalan gitu ya teman Pro 2 ke Banjarmasin, nah kalian harus mampir tuh ke salah satu UMKM yang ada di Banjarmasin teman Pro 2. Kebetulan banget aku kemarin habis ngeliatin teman aku, dia baru aja berangkat kayak ke kantor, keluar kantor, gimana sih, dinas luar kota gitu ya, dan itu mampirnya ke Sulawesi, ke Makassar gitu, dan dia berkuliner lah di sana, nyobain coto Makassar gitu ya, dan kuliner khas lainnya. Nah mungkin bagi kalian juga nih yang punya kesempatan untuk ada kayak liburan atau misalnya dinas di luar, usahakan ya kalau keluar kota itu nyobain deh makanan khas di kota tersebut teman Pro 2, karena sayang banget udah nyampe di kota tersebut kita gak nyicipin tuh yang namanya kuliner-kuliner khas kan, supaya kita bisa bercerita nih sama orang-orang gitu, wah kuliner ini enak banget, kuliner ini enak banget gitu. Dan kita tahu sekarang perkembangan di Bengkulu pun juga kayak pengusaha kuliner juga makin terus berinovasi ya gitu. Kalau dulu mungkin ada yang jual kayak, dulu tuh ada yang jual taichan aja misalnya, terus ada yang jualnya cuman kopi sama donat aja. Sekarang banyak pelaku usaha juga perlu kayak membaca gitu ya kebutuhan pasar supaya produk yang ditawarkan itu tetap relevan bagi konsumen gitu teman Pro 2. Jadi kalau kemana-mana ya kayak nggak kehabisan tempat aja gitu, kita makan di sini yuk gitu teman Pro 2. Tapi kalian punya tempat makan favorit gak sih? Misalnya kayak cuma sekedar untuk nongkrong-nongkrong gitu, kira-kira kalian ada tempatnya nggak nih?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2, balik bareng sama Vidya dan tentunya masih disiarkan dari Jalan Esmarama 31 Padang Jati Kota Bengkulu, teman Pro 2. Dan buat kalian tentunya para pecinta sepak bola, one last fight, one last push ya teman Pro 2. Dan malam ini tentunya waktunya untuk Garuda tampil habis-habisan di laga puncak FIFA ASEAN Cup 2026. Dan tentunya timnas bakal berhadapan dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan ini bukan cuma soal menang atau kalahnya, tapi tentang perjuangan yang sudah dilalui sampai sejauh ini ya. Jadi yuk kita kasih dukungan terbaik ya, dukungan terbaik untuk tim Merah Putih, Man with Heart. Terus fight until the final yang pasti. Yaitu berharap bahwa Indonesia menjuarai ya, juara, mendapatkan juara di partai final untuk kali ini teman Pro 2. Dan ini momen kita, jadi kita dukung ya Garuda Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Walaupun perjalanan Merah Putih di Aichi Nagoya resmi berakhir ya, tentunya target 4 emas udah lewat, teman Pro 2. Indonesia justru membawa pulang 5 emas dari Asian Games 2026 dengan torehan total medali 39, 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu ya. 5 emas ini datang dari bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan. Artinya target 4 emas berhasil dilampau. Ini jadi satu hal kebanggaan yang tentu keren banget, teman Pro 2. Dan patut diapresiasi ya, setinggi-tingginya buat seluruh atlet dan official yang sudah berjuang membawa nama Indonesia di panggung Asia. Jadi kita tunggu aja, di depan masih ada Olimpiade ya. Terus masih banyak lagi nih, teman Pro 2. Jadi tetap dukung atlet-atlet Indonesia.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Demam Radu ada Salma Salsabila lewat lagunya Sesal. Dan ada kabar baru Demam Radu dari dunia hip hop Korea ya, yaitu Loco, rapper resmi gabung dengan agensi baru yaitu Dover Entertainment setelah 2 tahun jalan secara independen ya lewat agensi miliknya yaitu Lokomotif. Loco sekarang siap untuk membuka babak baru. Selama independen dia tetap aktif dengan album Scraps-nya, dengan single demo sampai Scraps tour-nya juga ya, yang membawanya bertemu dengan penggemar di berbagai negara. Namun sekarang di Dover gitu, Loco bakal satu agensi sama Gray, Code Coons, terus ada Gary, ada Woo Woon Jae juga, ada Chogi juga dan lainnya. Artinya kita tunggu aja warna musik barunya Loco di babak selanjutnya ya. Yang pasti artis-artisnya ya ini patut ditunggu kalau menurut aku karena ada Code Coons sama Gary ya. Wah, Gary comeback lagi ya. Setelah lama vakum kayaknya Gary bakal balik lagi ya, kita tunggu aja deh bagaimana. Siapa tahu nanti akan ada kolaborasi ya kan antara Code Coons sama Gary dan juga Loco, bakal jadi seperti apakah ya musik mereka. Kita tunggu aja. Sekarang kita nikmatin dulu Teman Pro 2, ini Loco featuring sama Feby Putri lewat lagunya Nowhere.

0: The power, power, papalado.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: 난 주호진 씨가
1: Serius nih, semua jadi satu.
2: Stop. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati!

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada Zodiac lewat lagunya Hey Day ya. Semenjak ada Zion ya teman Pro 2, kayaknya Zodiac ini lebih sering bikin-bikin challenge yang lagi viral di Indonesia ya. Pindah aja gak sih? Tapi kalau menurut aku ini salah satu keberuntungan sih ya teman Pro 2. Jadi bisa dibilang Indonesia ini kan salah satu fanbase K-pop terbesar ya teman Pro 2, salah satunya gitu ya. Jadi kayaknya apa-apa yang dibuat kemudian viral di Indonesia pasti aja gitu ya, apapun gitu pasti akan jadi viral di Indonesia gitu teman Pro 2. Nah banyak nih, karena salah satu personil Zodiac itu ada yang dari Indonesia ya. Mana Zainnya udah, kalau menurut aku kayaknya Zain sekarang wajahnya bukan Indonesia banget ya, malah udah Korea banget. Tapi tetap dia gak lupa tuh sama bahasa Indonesianya. Terus juga apa yang viral di Indonesia dia ikutin gitu ya teman Pro 2. Aku sih turut bangga ya sama beberapa personil K-pop yang orang Indonesia tapi tidak melupakan keindonesiannya. Kayak Dita, kemudian kayak Carmen, terus kayak Zain juga di Zodiac gitu ya. Jadi aku suka banget, sekarang lagi mantengin juga sih ya beberapa kontennya Zodiac. Jadi apa-apa yang berbau Indonesia pasti akan masukkan ke page kita gitu ya teman Pro 2, FYP ke timeline kita yang pasti. Ya udah deh, itu dia teman Pro 2, ada Zodiac lewat Heyday-nya dan sekaligus jadi single penutup kebersamaan video menemani kalian di santai siang. Setelah ini kalian bakal ditemenin Tata untuk sore ceria. So stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pidia pamit undur diri and bye-bye.

0: 105,1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog.

101 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sore ceria hari ini bakalan bareng aku Tata dari jam 3 sampai jam 8 seperti biasa. Dan nanti kita bakal dengerin lagu-lagu terbaru ya, favorit kamu semua, dan info-info menarik pasti lainnya ya. Jadi standby ya sama aku terus.

0: 0,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang di namanya ada huruf I-nya?
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

Bukan cuman soal memukul atau mengejek ya teman Pro 2, karena lagi rame banget kasus bullying ini ya di mana-mana dan heboh banget di internet juga, kayak mengucilkan, mengancam, mempermalukan, bahkan menyebarkan sesuatu di media sosial yang menyakiti hati orang lain, itu termasuk perundungan, oke? Okay? Nah karena itu anak-anak kita, adik-adik atau orang-orang terdekat kita tuh perlu wajib diajarkan empati sejak dini teman Pro 2. Karena kalau melihat teman yang jadi korban, jangan ikut menertawakan atau menghadapi pelaku sendirian, atau karena takut dibully juga malah ngikut-ngikut ngebully ya. Oke? Karena berani cerita dan cari bantuan guru, orang tua atau orang dewasa yang dipercaya itu perlu banget ya. Perlu banget ada keberanian itu dan kita ajarkan itu sejak dini. Karena mencegah bully bukan cuma tugas sekolah, tapi tanggung jawab kita bersama-sama. Kutawin.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Satu Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: hadirmu hanya menang.
1: Teman pro 2, air di rumah kamu kelihatan jernih dan gak bau. Nah itu belum tentu berarti aman teman pro 2. Air bisa tercemar mikroorganisme atau zat berbahaya yang gak kelihatan sama mata kita ya. Makanya sumber air ini perlu dijauhkan dari sampah, limbah, dan septic tank. Jadi kalau air mau diminum, pastikan diolah dengan cara yang tepat. Kayak direbus, itu bisa banget ya membunuh kuman. Tapi gak selalu menghilangkan bahan kimia atau logam berat. Dan jangan lupa wadah air juga harus bersih serta tertutup. Jadi air bersih bukan cuma soal kelihatan bening, tapi harus aman.

Paritura berasal dari kata tura, yang dalam bahasa lembah artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kunyit. Paritura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku lembah, yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan mempergunakan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rodi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Urban Pro 2 lagi coba hidup lebih sehat. Nah, jangan cuman fokus sama nasi dan lauk ya. Buah juga jangan sampai ketinggalan, karena apel, pepaya, jambu biji, jeruk, pir sampai semangka ini bisa banget jadi pilihan cemilan kamu yang lebih bernutrisi karena mengandung vitamin, mineral, serat, dan air. Tapi ingat teman Pro 2, nggak ada buah yang bisa langsung membakar lemak secara instan ya. Kuncinya tetap pola makan seimbang, porsi yang sesuai, aktif bergerak, dan tidur yang cukup pastinya. Jadi pilih buah yang kamu suka, yang masuk budget juga ya, in this economy ya. Dan nikmati secukupnya teman Pro 2, jangan lupa tetap makan beragam ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Sudah di ujung kisah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Wah, pantesan aja viral. Lelehan coklatnya melimpah, isiannya cuwi renyah. Satu gigitan aja, serasa melayang ke surga.
1: Eits, tunggu dulu. Melayang ke surga atau ke IGD nih? Ingat ya, diabetes itu nggak nunggu kamu tua atau pensiun dulu. Usia 20-an juga bisa kena loh kalau tiap hari dimanja gula berlebih. Sekali kena, sayonara deh sama bebas kulineran.
0: Yah, masa nggak boleh nyobain cemilan viral?
1: Boleh aja, tapi kuncinya, pahami batasnya, bagi sama teman-teman kamu, jangan habisin sendiri ya.
2: Nikmati trennya, batasi gulanya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: Wow, fantastic, baby.
1: Info Planur.
2: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu malam kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion menjelang final sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada hari ini.
1: Info Pro 2.
2: Ada rumor terkait Jenny yang kabarnya akan tampil sebagai special guest dalam konser The Weeknd di Seoul yang akan digelar minggu ini. The Weeknd akan kembali ke Korea Selatan setelah 8 tahun untuk menggelar 2 konser di Goyang Stadium pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2026. Konser tersebut akan dibuka oleh duo asal Jepang, Creepy Nuts, dan rumor muncul usai The Weeknd mengunggah Instagram story yang menggunakan lagu One of the Girls yang berkolaborasi dengan Jenny yang juga melibatkan Lily Rose Depp dalam materi promosinya. Sontak hal itu membuat penggemar berspekulasi dengan adanya kemungkinan penampilan kejutan dari Jenny di Seoul.
1: Info Pro 2.
2: Informasi yang ketiga datang dari Take That yang mengumumkan album studio ke-10 berjudul Dreamers yang akan dirilis pada 20 November 2026. Album ini memuat lagu Yours a Superstar dan melibatkan Tom Odell pada lagu Masterpiece. Bersama dengan pengumuman album, Take That juga merilis title track Dreamers.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Jakarta dan dirilai Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadarnya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lu baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Live, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo,
0: what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Chris juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Chris ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih? Gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuma kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh,
2: dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hidup gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya, kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin nggak hipdut pada umumnya gitu yang ada kan.
2: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
1: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu, terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil. Iya.
1: Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick kan?
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu, karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan?
1: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Yeah. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau. Dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu.

0: banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
1: awalnya
0: dulu.
1: Tuh oh, di... boleh Yoka. Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Yoka. Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Oh, iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Chris, lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay. Gitu sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Ajikor ya?
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama
2: iya,
0: sama
2: lagu-lagu
0: kalem banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya
2: awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Haji nih. Dari mana ya, dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oke.
2: Udah lama kan
0: makanya
2: dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Seru sih
0: kalau
2: asik
0: kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan, jadi
2: itu.
0: Kita disini lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku, asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan, gue gak tau kenapa deh. Ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa, gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produ, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman produ, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini kayak.
0: Okay.
1: Ini gimana ya? Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, enggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu. Dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Oke.
1: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh. Ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Yeah. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Aduh. Belum sih Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Ya udah enggak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya. Mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak, bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue safe kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip dude tuh kayak lu ngomong sendiri kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu, biasanya kayak gitu kalau hip dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hip dude aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Yeah.
0: Pertama kali, yang ini seru banget, hip dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hibdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hibdut sama disco. Iya kan? Benar-benar ini kalau gue baca gue nggak tahu ya, mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia,
0: lu udah mandi kamu ditanyain ya, lu udah mandi kamu ditanyain. Jangan ya. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me gitu.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu sebelum ngerjain project ini. Bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip-hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip-dut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
2: Gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Oh, betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Best. Kalau dari lo yuk.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih kayak di lagu tersebut, ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
1: Gitu.
0: Tapi gimana so far, maksudnya selama-selama bermusik mungkin ya, ada kejadian enggak yang pengin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada enggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Jomblo nih mau gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan. Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya. Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut gue
1: betul,
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya, bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lu mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lu ini lah ya. Lu ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
1: Iya.
0: Benar-benar. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan
0: OPT-nya. Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya. bisa adanya lagu ini tuh. Awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim. Pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, eh kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya, gimana aja.
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya, secara umum apa sih sebenarnya pingin, yang pingin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Tapi nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar-benar.
0: Benar-benar. Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu kan, udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MP belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MP.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya. Di Spotify ada. Di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada. Semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu. Masuk.
0: Masuk. Kerjaan gue begitu, bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia.
2: Thank you.
0: Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini, dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yoi, jogetin aja bro.
2: Berhasil.
0: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Aduh, tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Highland. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin. Enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit, dan juga
2: bukan Grace,
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.
1: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: .5,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: passo, si riparte la mano, anche che ne parlia, dice uno di te la c'è, la
1: gara, un calcio, doppio un rare, con la prati, ma con la prati,
2: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey. Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

0: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

memprodua sebagai seorang yang mempunyai kepribadian introvert, tentu ada beragam rintangan yang harus dilewatin ya. Nah, Arim bakalan kasih tahu kamu beberapa alasan kenapa kepribadian introvert itu benar-benar unik teman produa. Yang pertama, gaya energi pada diri sendiri. Orang yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi placid ini cenderung lebih tenang dan memiliki energi lebih rendah daripada mereka yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi energetik ya. Nah, sementara sifat placid ini paling sering dikaitkan dengan introversi. Hal ini itu tidak selalu terjadi teman produa. Beberapa introvert memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, serta energi mereka secara keseluruhan dapat berfluktuasi tergantung pada tugas yang dihadapi. Selanjutnya, filter internal dalam diri seseorang. Orang yang lebih pendiam cenderung memikirkan sesuatu sebelum mengkomunikasikannya dengan orang lain. Mungkin gak mengherankan bahwa sebagian besar introvert mendapat skor lebih tinggi pada sifat pendiam daripada ekstrovert. Namun, baik introvert maupun ekstrovert itu dapat menggunakan kedua gaya tersebut. Dan gaya mana yang kamu sukai dapat tergantung pada lingkungan terdekat kamu. Yang terakhir, frekuensi untuk pencarian perhatian dalam diri seseorang. Individu yang lebih menyukai gaya energi private, selektif tentang gimana mereka menghabiskan baterai sosial mereka dan menghindari menarik terlalu banyak perhatian. Mereka mudah terkuras oleh acara sosial besar dan lebih suka memfokuskan energi mereka pada pertemuan kecil atau mungkin gak sama sekali ya. Namun ada juga seseorang yang senang menjadi bagian dari kelompok besar, menghibur orang lain dan mendapatkan perhatian. Di antara aspek ini, introvert itu biasanya dikaitkan dengan sifat private teman produa. Nah, kira-kira kamu yang mana nih teman produa? Tim introvert atau extrovert?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi. Dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman pro 2 siapa nih yang suka banget ngemil di malam hari? Di tengah malam malah ya. Ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan loh teman pro 2. Ngemil di tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Jadi secara tidak sadar kamu itu memilih ngemil untuk mencegah lapar di tengah malam, baik sedang mengerjakan tugas lembur, bahkan saat maraton menghabiskan episode drakor terbaru. Ya memang enak sambil ngemil ya. Tapi kamu tau gak sih teman pro 2, ternyata ngemil tengah malam itu gak baik buat kesehatan ya. Mengutip dari Medical News Today, ngemil tengah malam itu dapat menyebabkan tingkat kadar gula darah menjadi meningkat. Dan juga dari studi-studi lain juga mengungkapkan bahwa orang-orang dengan variasi gen tertentu menjadi reseptor melatonin ya, merupakan hormon yang membantu siklus tidur. Jadi saat levelnya meningkat di malam hari, selain menyebabkan ngantuk juga mengganggu sekresi insulin kamu. Nah, untuk itu beberapa peneliti juga dan ahli diet mengungkapkan karena banyak orang memilih jajanan kaya karbohidrat di malam hari seperti keripik, cookies, permen, atau popcorn. Nah, jajanan ini tuh lebih cenderung mengganggu kontrol gula darah dan meningkatkan resiko pre-diabetes dan diabetes teman pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget insomnia ya, jangan ngemil di tengah malam itu gak baik. Mending ngemil di siang hari aja, biar kayak lebih seru aja gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa, kesulitan tidur malam tentu dapat mengganggu produktivitas kamu di siang harinya ya. Bagi beberapa orang yang merasakan kesulitan tidur, sepertinya cara cepat tidur nyenyak berikut yang bakal Naring kasih bisa kamu coba. Bahkan untuk bisa meningkatkan kualitas istirahat hanya membutuhkan waktu 2 menit aja. Cara ini biasa dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat ya, untuk bisa terlelap dalam hitungan menit dan memaksimalkan waktu istirahat di malam hari. Cara cepat tidur nyenyak ala anggota militer Amerika Serikat ini ya, itu pertama kali dibagikan dalam buku Relax and Win Championship Performance oleh Lloyd Budweiser yang diterbitkan pada tahun 1981. Kemudian Justin Augustine, seorang pelatih kebugaran dengan lebih dari 1,7 juta pengikut di TikTok, itu mengunggah tips ini sampai sudah dilihat 7,2 juta pengguna. Wow. Teknik tidur cepat ala anggota militer Amerika Serikat ini tampaknya bisa kamu coba kapanpun dan dimanapun ya. Intinya dengan membuat seluruh bagian tubuh merasa rileks dan melakukan teknik pernafasan. Cara yang pertama itu menenangkan tubuh, teman Pro 2. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melatih menenangkan seluruh bagian tubuh dengan berbaring di kasur. Kamu dapat memvisualisasikan seluruh bagian tubuh untuk memberi perintah agar ujung rambut sampai ujung kaki itu beristirahat. Kamu perlu menenangkan tubuh secara sistematis, rileks, dan menonaktifkan setiap bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki secara harafiah. Selanjutnya yang kedua, itu kendurkan otot. Jadi setelah otak distimulasi dengan perintah istirahat, selanjutnya kamu perlu mengendurkan otot-otot di dahi. Kemudian pejamkan mata, rilekskan otot pipi, rahang, dan fokus pada pernafasan dengan menarik dan menghembuskan nafas secara perlahan. Setelah itu, kendurkan bahu agar tidak tegang dan lakukan pengenduran otot sampai ke jari-jari tangan hingga terus menjalar ke ujung kaki. Selanjutnya, nafas secara perlahan, teman Pro 2. Dalam kondisi tubuh berbaring, mulailah menarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Setelah itu lakukan teknik ini dengan visualisasi merilekskan otot dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. So yang terakhir adalah visualisasi, teman Pro 2. Nah, latihan visualisasi mungkin sangat dibutuhkan saat melakukan teknik ini. Bayangkan dari ujung kepala jari sampai kaki merasa rileks seiring dengan tarikan dan hembusan nafas yang kamu lakukan. Dan juga setiap tarikan nafas, bayangkan juga ada sensasi hangat yang menjalar di dada, perut, turun ke paha, lutut, betis hingga ke telapak kaki semakin merasa rileks. Menurut Agustin, teknik ini tuh bisa membantu kamu mendapatkan pikiran yang lebih jernih, melepaskan stres hingga membuat tubuh lebih rileks dan mudah terlelap dalam waktu yang cepat. Jika kamu baru mencobanya, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk tertidur akan sedikit lama. Tetapi kalau udah terbiasa dilatih, seharusnya kamu dapat dengan mudah tertidur hanya dalam waktu 2 menit aja. Meski gak ada penelitian yang membuktikan efektivitas dari cara cepat tidur tersebut, namun pada dasarnya teknik ini tuh mirip seperti meditasi di malam hari dan dapat menjadi cara bagus untuk menjernihkan pikiran serta membuat seluruh tubuh lebih rileks.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Oops.
0: Kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2, banyak orang yang gak sengaja nelan permen karet ya. Padahal jenis permen karet satu ini tuh tidak didesain untuk ditelan dan masuk ke dalam tubuh. Nah, kira-kira apakah permen karet boleh ditelan atau enggak nih teman Pro 2? Mengunyah permen karet memang candu ya. Rasa kenyal pada tekstur permen itu membuat gigi gak henti-hentinya untuk ngunyah. Nah, permen karet adalah zat lunak dan kenyal yang dirancang untuk dikunyah tetapi gak ditelan. Umumnya permen karet ini terbuat dari gum yang memberikan tekstur kenyal. Terus juga ada kalsium karbonat, resin, pengawet, pemanis, dan perasa. Secara umum juga mengunyah permen karet ini dianggap aman ya teman Pro 2, karena kegiatan mengunyah permen karet bahkan disebut-sebut itu dapat mengurangi tingkat stres, membantu proses penurunan berat badan, hingga mengurangi bau mulut. Namun sayangnya tekstur kenyal membuat permen karet ini seringkali terlalu lama dikunyah di dalam mulut. Jadi gak jarang juga permen karet yang gak sengaja tertelan saat sedang asik mengunyah. Nah, pertanyaannya, permen karet sebenarnya boleh ditelan atau enggak? Jawaban umumnya tentu enggak boleh ya. Pasalnya, permen karet memang enggak dirancang sebagai makanan yang bisa masuk ke dalam sistem pencernaan. Namun, permen karet yang enggak sengaja tertelan pun itu sebenarnya tidak berbahaya. Mitos menyebutkan bahwa permen karet yang tertelan akan berada di perut selama 7 tahun sebelum dicerna. Ahli kesehatan Elizabeth Rajan, dia mengatakan bahwa mitos itu adalah anggapan yang salah. Kalau misalnya kamu nelan permen karet, memang benar tubuh itu enggak bisa mencernanya. Tapi permen karet itu enggak tinggal di dalam perut, teman Pro 2. Permen karet itu akan bergerak melalui sistem pencernaan dan diekskresikan dalam tinja. Memang dalam beberapa kasus permen karet yang tertelan itu bisa menyebabkan sembelit dan penyumbatan pada saluran pencernaan. Namun menukil laman Kids Health ya, hal ini itu terjadi kalau misalnya kamu menelan permen karet dalam jumlah yang banyak. Selain itu, penyumbatan juga mungkin terjadi saat permen karet tertelan bersama makanan lainnya yang gak bisa dicerna seperti biji bunga matahari. Gejala penyumbatan biasanya muncul seperti rasa sakit perut, sembelit, dan mual muntah. Nah, kamu harus segera temui dokter kalau misalnya kamu mengalami gejala tersebut setelah tidak sengaja menelan permen karet, teman Pro 2.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia

0: Fobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas, dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Kalau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget overthinking ya, apalagi overthinking dalam semua hal. Seperti namanya yang berarti pikiran berlebih, overthinking ini sepintas mungkin gak terdengar berbahaya. Padahal kenyataannya overthinking itu bisa mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan. Namun sesungguhnya overthinking itu masih bisa diatasi, teman Pro 2. Nah, Ari bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking. Cara yang pertama, itu kamu harus lihat kembali respon kamu. Cara kamu merespon suatu pikiran dapat membuat kamu sering merenung dan memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Padahal, merenung terus-menerus itu dapat menyebabkan dampak negatif pada mental seseorang. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu kembali merenung terus-menerus, lihatlah gimana dampaknya pada mood kamu. Apakah itu membuat kamu merasa kesal atau bersalah? Lalu apa emosi utama di balik pikiran itu? Nah, intinya memiliki self-awareness atau kesadaran diri merupakan kunci untuk mengubah mindset kamu. Selanjutnya, cari distraksi. Atasi overthinking dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai. Tentu ini bisa berbeda bagi setiap orang ya. Namun ada beberapa ide distraksi dari overthinking yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu kamu memahami beberapa skill memasak baru dengan membuat resep baru, mengikuti kelas olahraga favorit, mencari hobi baru seperti melukis, menjadi volunteer di organisasi lokal. Namun terkadang mencoba memulai sesuatu yang baru itu bisa sulit jika kamu kewalahan dengan pikiran diri sendiri. Jadi, jika distraksi terasa terlalu berat, kamu bisa mencoba untuk meluangkan waktu sekitar 30 menit saja per harinya. Lalu gunakan waktu luang ini untuk mencari distraksi potensial atau melakukan kegiatan lain yang memang kamu sukai. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam. Mungkin kamu gak asing dengan saran menarik nafas dalam-dalam saat stres ya. Pasalnya, saran ini tuh memang sangat berguna dan bisa membuat pikiran sedikit jadi lebih lega. Jadi, kalau misalnya suatu saat kamu merasa overthinking, tutup mata dan segeralah menarik nafas dalam-dalam, teman Pro 2. Selanjutnya, meditasi. Nah, melakukan meditasi rutin juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu melegakan pikiran dari overthinking dengan cara membuat perhatian kamu itu teralihkan. Waktu dan tempat yang dibutuhkan pun tidak bikin repot ya. Kamu hanya membutuhkan tempat sepi dan waktu selama 5 menit aja. So, yang terakhir itu melihat situasi secara keseluruhan. Jadi jangan hanya melihat sesuatu dari satu sisi aja ya. Misalnya, pikirkanlah apa benar hal yang membuat kamu overthinking itu akan berdampak pada hidup kamu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Atau ada orang enggak ya yang benar-benar peduli saat kamu membuat pie dengan cara yang sangat praktis. Nah, intinya jangan biarkan masalah kecil itu menjadi besar hanya karena kamu melihatnya dari satu sisi aja. Nah, itu ya. Ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
2: Selama ini

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.

0: nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produser FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi, jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program A2 105,1 FM atau melalui RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman
1: pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: to be back.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: doesn't make sense.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Terbaik.
3: Pro 2.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Kota Bengkulu mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Dari sebelumnya sekitar Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp70 hingga Rp75.000. Pedagang menyebut kenaikan dipengaruhi cuaca hujan yang berdampak pada kualitas dan hasil panen sehingga pasokan cabai ke pasar berkurang.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya, sejarah baru ditorehkan Timnas Indonesia di mana Garuda sukses menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti 4-2 dalam laga di Stadion Gelora Bung Karno Senin malam. Setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu, 4 eksekutor Indonesia Kevin Dix, Den James, Elkan Bagot dan juga Shane Patinama sukses menjalankan tugasnya. Gelar ini menjadi pencapaian perdana Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Aku Vidya, demikian Info Pro 2.
2: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, sambal deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi. Vidi hadir di Spada. Sekarang udah jam 0 lebih 39 menit ya. Ini waktunya kalian mungkin bersiap-siap untuk ngejalanin aktivitas di hari ini. So buat kamu yang mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah atau punya agenda lain, jangan lupa untuk mulai pagi ini dengan pikiran yang positif ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya bangun semangat yang baik, terus bangun juga vibe yang positif gitu ya teman Pro 2. Dan awali dengan tersenyum. Coba deh kamu senyum dulu di depan kaca ya. Tarik nafas kamu, terus kamu senyum gitu kan. Terus pikirkan hal-hal yang baik. Walaupun pagi hari ini diawali dengan keriuhan, tapi tetap diakhiri dengan senyuman ya. Sarapan jangan sampai lupa teman Pro 2 kalau sempat. Cek barang bawaan juga, dan yang paling penting adalah hati-hati di jalan. Oke? Semoga aktivitas kamu hari ini lancar, produktif, dan pastinya selalu dimudahkan dan ada hal-hal baik yang datang untuk kamu teman Pro 2. So, semangat semuanya untuk teman Pro 2. Video masih akan terus menemani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di gelaran Spada ya. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Best lewat lagunya Long Distance ya, teman Pro 2 udah temani kita untuk pagi hari ini. Dan hari ini buat kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk cek langit dulu ya. Di mana teman Pro 2, cuaca Kota Bengkulu hari ini Selasa 6 Oktober 2026 diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan dari siang sampai sore. Suhunya sekitar 26 sampai 32 derajat Celcius ya, dengan kelembaban 71 sampai 89%. Jadi kalau mau beraktivitas dari siang sampai sore, nah payungnya bisa jadi teman baik kamu untuk hari ini teman Pro 2 ya. Dan pantau terus untuk update cuaca di real time-nya di bmkg.go.id.

Hujan-hujan gini, payung emang jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.